0: No, claro, no, bo. Hari kul malang liye. Ma, ma, ma. Ah, teman ya, jarak kesan kita pun bukan lewat sekali kah. Bu panas tarik kima tak sih
1: Di dah nung tini tamu kanya to.
2: Tamu kanya sa kerip la.
1: Hindi kai di dah bol kisah tani lain. Buila bolong ni tak sa hai kai thang lay bay kya bol tana ni bagai.
2: Di anggot tani lainnya ba. Hindi ta.
1: Tongra di kai di dah ang langgar kisah tay girana.
2: Oh serai no, bolong ot thang nani hingkai. Tong thok zak mani ya kare han ang yang itu ma ma ma ma.
1: Hindi di dah.
2: Oh, pakia. Hindi sekarang.
1: Dida, biang pasin tangkai sana.
2: Hindi, dongor sela, bokrong ni lahir bulung gono tani lejen.
1: Kubunya ayam ke bu tanya kuna. Oh, oh dida, mahalai ke mukra yang gak pura rubang bay mani.
2: Hindi, bolong ni mukra, bolong ni tokra, bolong mana naik tul pai pai. Lama orang naik kuli hindi, toh. Oh
1: dida, Oh, tuh siapa bos saja nih tuh kena di dah. Nanti kang him pergi lagi.
2: Bolong ni lama, kasu busu. Tamu ni neng bau kelok tong nai. Hindi, menai neng nasi kang Hindi.
1: I Hindi dah, neng nasi kang him pergi lagi. Oh, tuh siapa orang kai, ang nasi kang him pira nih.
2: Dong neng ba, tamu sekong nasi bang tong kah nih. Hindi pun neng ya. Aku sih saya tuh iba neng ba, tamu kerja tong kah ba.
1: Oh, oh tidak. Nah hari ini kulai ceruk bang mai mani. Hari orang nonton lagi sih nai.